0: era kamukama akomke singo kwagara
1: ne yazalira
0: akutase abarabe
1: yatimize
0: ke bigere
1: amina
0: takati sebo zikizako ne ko bantu basato robudde
1: mhm
0: ndia ko nakuna stars munika
1: mhm
0: nkonye ku kaoya useni
1: mhm
0: president watibwe mu kwa ko Uganda yako nakukawaria abubeka munda obara mundi
1: eyo
0: akode bungi banabaga ebirungi
1: Ndiyawe
0: bari kutukoreza mungere era tutaba otambure burungi tubuke burungi
1: amina
0: era mukama akume ne
1: ne yanyorera nyo hello
2: yo flat na yangi
1: muda chika kitundu tugende
2: muda chika kitundu amanya nze faize ekibuye
1: nsanyi sokuli za faizo
2: muganda wange bade na kugulako
1: obadde obuze
2: na inga jendi
1: amina
2: na yegwe kakubuli na tutene ni mwenyaki difokti ya tegera music ya koza akabadi na gamba kanzi jenga taba nene bonabo mu Uganda na inga cheno nyakuda muku kuna kusemu
1: masanyalaze
2: tukirize tugane idifokti ya tukoze seza ila ya zemu nafuna masanyalaze kubanga juki la mwobo uvude tubade tu akafira kabaka weto nga tewali muntu gwe basobola kuddamu kuwa matu na maato kabaka nga tannayingira ttaka tebo Kid Fox weebale kyewakoze era wategeera akazannyo kano
1: tebo
2: twakuziza akamatu n'amaato
1: kale faizo batulabire nkwagaliza weekend ennungi Jeffrey Mayanja muleka agende nkwagaliza weekend ennungi ate ne wiki mpya nkwagaliza birungi byerere.

0: Chenda mwenyaka tunyesenya fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsoro yomu siki Nibye mizanyo
1: And your radio yekinesia Music station Umusiki ogoko sinza lo kutiendirisa Umusiki ogwe saka tuwende titibwa Elisa wendala kufetio yekeresia Tiedabu nyaka tunye senya fama Enkulu seya magesi Ensuru yomusiki Nelie misanyo